0: Para penonton yang telah memiliki karcis, dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending Bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tahu seng. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli per film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah.

0: Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah lagu musisi anu pakai suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh? Desainer, desain-desain lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Eh, kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong balik katong mau film? Katong film sentain di luar negeri.
1: Iyo lah sih, Yusi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akan menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
0: Betul. Eh, makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Masih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
0: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, sini setelah labe lah.
2: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Tahukah kamu, ada sebuah jeruk yang dapat dikonsumsi langsung dengan kulitnya. Jeruk yang satu ini sedikit berbeda dengan jeruk yang lain karena bisa dimakan utuh dengan kulitnya. Hal ini dikarenakan kulit jeruk kimcit merupakan buah yang memiliki kulit yang tipis dan terasa manis sehingga tidak merubah kesegaran buahnya sama sekali, serta bijinya yang lebih sedikit dibandingkan dengan jeruk pada umumnya. Jeruk kimcit ini juga memiliki beberapa manfaat, yakni meningkatkan nutrisi. Kimcit juga mengandung beberapa flavonoid antioksidan, dan jeruk kimcit juga bisa menurunkan kolesterol. Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Papua Nugini menjadi negara yang disebut sebagai lahan subur untuk menanam jeruk kimcit. Sebab, dalam pertumbuhannya, jeruk kimcit membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk perkembangan pohon hingga buahnya.

Teman Produa, tahukah kamu kata inflasi tentu sudah tak asing lagi di telinga kita, apalagi jika menyangkut pemberitaan stabilitas perekonomian. Namun secara umum, inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga barang dan juga jasa. Sementara itu, pengertian inflasi atau apa itu inflasi sebagaimana dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.

Junk food merupakan makanan yang diproses tinggi kalori dan rendah nutrisi. Junk food juga tinggi gula tambahan, garam, dan lemak jenuh atau lemak trans. Beberapa riset menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food sama adiktifnya dengan alkohol dan obat-obatan. Meskipun banyak orang mengetahui bahwa makanan ini tidak memberikan manfaat bagi kesehatan, namun masih banyak orang yang menyukainya. Idham Kholik, dosen S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya menjelaskan, sebuah studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food lebih dari sekali dalam seminggu dikaitkan dengan risiko obesitas yang lebih tinggi. Sementara makan makanan junk food lebih dari 2 kali seminggu dikaitkan dengan risiko sindrom metabolik, diabetes tipe 2 yang lebih tinggi, dan kematian akibat penyakit jantung koroner.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Teman Pro 2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar

tahukah kamu kalau seekor kecoa ternyata dapat hidup berhari-hari tanpa kepala? Kecoa dapat bertahan hidup tanpa kepala karena mereka bernapas tidak melalui organ pada kepala, melainkan melalui spirakel yang berada di samping tubuhnya. Hewan ini juga ternyata dapat bertahan hidup tanpa makan selama 1 bulan. Tapi, dalam kondisi seperti ini, kecoa pasti akan mati karena dehidrasi atau mati kehausan.

Kedekatan pada anggota keluarga memang memiliki efek positif. Salah satunya adalah tempat untuk mencurahkan isi hati. Begitu pula ketika seorang anak dekat dengan sang ibu. Saat terdapat masalah pun, tingkat stres si anak bahkan ibu bisa lebih rendah. Penelitian dari Queen's University di Australia yang menemukan bahwa kedekatan fisik atau emosional dengan anggota keluarga bisa mengurangi stres situasional secara signifikan. Salah satu peneliti, Jessica Loges, PhD, mengatakan ia dan timnya ingin menguji teori evolusi baru dalam psikologi, yakni Social Baseline Theory. Dalam teori tersebut disebutkan bahwa manusia beradaptasi untuk lebih terbuka pada manusia lain. Hal ini berkaitan dengan fungsi individu, di mana saat mereka jauh dengan orang yang dipercaya, fungsi individu berada di tingkat defisit relatif.

Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Teman Prudua, pasti kamu sering mendengar musik klasik. Tapi tahukah kamu, pada dasarnya musik klasik adalah musik yang lahir dari Brea Eropa sekitar tahun 1750 sampai 1852. Musik ini digolongkan dalam periodisasi tertentu, mulai dari periode klasik, barok, rokoko, dan romantik. Hingga saat ini, musik klasik sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh besarnya seperti Mozart dan Beethoven. Keberadaan musik klasik kerap diartikan sebagai genre musik yang penuh dengan keindahan dan intelektualitas yang tinggi pada semua zaman, baik itu berupa simfoni Mozart maupun karya-karya pada abad 20. Musik ini kerap kali dikaitkan dengan klasikisme, daya seni, sastra maupun arsitektur dari Eropa terutama pada abad ke-18. Salah satu karakteristik utama dari genre musik ini adalah memberi lebih banyak arti pada musik instrumentalnya.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Membersihkan kulit merupakan suatu aktivitas yang telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Telah disadari sejak dahulu bahwa dengan menjaga kebersihan kulit, maka kulit akan terhindar dari masalah dan penyakit. Salah satu penemuan manusia yang terbesar dalam menjaga kebersihan kulit adalah sabun. Sabun pertama kali ditemukan dalam sejarah pada tahun 2000 sebelum Masehi. Pada tahun 130-200, sejarah mencatat bahwa kita kemudian menemukan fungsi penting sabun sebagai bahan utama pembersih kulit. Sejak itu, kita terus mengembangkan sabun sebagai pembersih kulit yang dapat memberikan keuntungan maksimal dan efek samping minimal.

Ibu kita selalu bilang, jangan lupa sarapan. Nah, ini sama sekali tidak salah. Sarapan memang penting untuk menjaga energi kita hingga siang hari. Selain itu, sebuah penelitian pada tahun 2015 menyebutkan pula bahwa mengkonsumsi sarapan dengan protein tinggi dapat mengurangi pertambahan lemak tubuh sekaligus mencegah kita cepat merasa lapar sepanjang hari. Artinya, kebutuhan kita untuk mengemil akan berkurang. Studi ini juga menyarankan waktu makan terbaik untuk sarapan adalah di antara jam 6 pagi hingga jam 9 lebih 45 menit pagi. Sejalan dengan hal ini, Jim White, seorang juru bicara dari Academy of Nutrition and Dietetics, juga menyarankan kita untuk sarapan setidaknya dalam waktu 1 jam setelah bangun. Jadi, jika kita terbiasa bangun jam 6 atau 7 pagi, maka yang paling ideal adalah sarapan di jam 7 dan 8 pagi. Jangan menunda sarapan hingga lewat pukul 10 pagi, sebab hal ini dapat mempengaruhi waktu makan kita selanjutnya.

Tanah longsor sering terjadi di Indonesia, terutama pada musim penghujan. Kejadian bencana pada umumnya terjadi di daerah perbukitan sehingga banyak menimpa masyarakat di daerah kaki bukit serta menghancurkan prasarana transportasi seperti jalan dan jembatan. Upaya pencegahan untuk mengurangi dampak bencana tanah longsor, yang pertama, kenali daerah tempat tinggal kita sehingga jika terjadi ciri-ciri daerah rawan longsor, kita dapat menghindar. Kedua, perbaiki tata air dan tata guna lahan daerah lereng. Ketiga, tanami daerah lereng dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam atau akar tunggang. Keempat, tutup retakan-retakan yang timbul di atas tebing dengan material lempung untuk mencegah air masuk ke dalam tanah.

Berdua FM, teman terbaik kamu, teman berdua ketemu lagi sama Tio Nugroho di siang hari ini. Dan ya, teman berdua, kita akan ada di Produce List Internasional, teman. Dan aku juga mau ngingetin buat kamu, ya, kalian bisa langsung datang ke RRI. Karena kita hari ini ada RRI Fest tentu saja. Sampai nanti sore mungkin ya. Jadi ada banyak banget UMKM, terus juga kegiatan-kegiatan yang bisa kalian ikuti hari ini sampai nanti. Oke, tetap stay tune aja terus di sini, teman Pro 2, di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Ini meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, dan pemulihan sarana prasarana. Berikut beberapa kegiatan

Kesehatan yang dilakukan pada tahap tanggap darurat diantaranya pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Teman Produa, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Cuman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Detektif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pung Pasang. Dukungan dari Kementerian

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

adalah food vlogger, merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Junk food merupakan makanan yang diproses tinggi kalori dan rendah nutrisi. Junk food juga tinggi gula tambahan, garam, dan lemak jenuh atau lemak trans. Beberapa riset menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food sama adiktifnya dengan alkohol dan obat-obatan. Meskipun banyak orang mengetahui bahwa makanan ini tidak memberikan manfaat bagi kesehatan, namun masih banyak orang yang menyukainya. Itham Kolik, dosen S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya menjelaskan, sebuah studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food lebih dari sekali dalam seminggu dikaitkan dengan risiko obesitas yang lebih tinggi. Sementara makan makanan junk food lebih dari 2 kali seminggu dikaitkan dengan risiko sindrom metabolik, diabetes tipe 2 yang lebih tinggi, dan kematian akibat penyakit jantung koroner.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak. Memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.
1: Produa Tion Bro kembali hadir di ruang dengar kamu ya teman Produa ya. Kita sekarang masuk ke Produa Sport teman. Aku bakalan spill informasi terbaru terkait dengan dunia olahraga, tentu saja spesial buat kamu ya teman Produa. Dan kali ini teman Produa ada Persib ya yang lolos ke ACL 2026-2027 setelah mengalahkan Manila Digger dengan skor 1-0. Dan hasil tersebut teman merupakan menempatkan Persib di grup E untuk fase berikutnya. Dan melansir dari laman Persib, Persib ini tergabung ke dalam grup E bersama dengan FC Seoul, The Chong, dan juga Melbourne Victory. Persaingan grup E ini dipastikan berlangsung sangat-sangat ketat teman Produa. Di situ pelatih Persib Igor Tolik ini belum ingin membahas hal itu, ia fokus menghadapi PSM Makassar dulu pada laga pembuka Super League 2026 hari Minggu 6 September 2026. Dan laga perdana di grup E nanti akan bertandang ke Seoul World Cup Stadium tanggal 16 September mendatang. FC Seoul ini menjadi lawan berat untuk Persib. Oke teman, nanti tuh bakal balik lagi. Tetap stay tune di Produa FM, teman terbaik kamu.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: Show!
1: Teman Perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho ya di santai siang hari ini, dan kita masih di Pro 2 Sport. Teman Pro 2, setelah tadi aku nge-spill informasi dari Persib ya, yang akan melawan FC Seoul dalam nanti ya pertandingan terbarunya yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 16 September, dan kali ini ada dari Mariano Peralta. Ini sukses menjalani debut pertamanya ya bersama Persib di ACL 2026-2027. Ini satu anggota satu golnya ini membantu Pangeran Biru ini lolos ke babak playoff, dan kemenangan 1-0 atas Manila Digger di Stadion Si Jalak Harupat Bandung tanggal 30 lalu ya, ini mencatatkan nama Peralta bersama Persib sukses menjadi motivasi untuk menghadapi laga ketat lainnya. Dan Peralta ini mengaku beruntung bisa mencetak gol kemenangan. Ia menyadari sulitnya menembus pertahanan dari wakil asal Filipina tersebut. Teman Pro 2, pelatih Persib Igor Tolik juga menyebutkan pertandingan berlangsung sangat ketat dan memuji perjuangan para pemainnya. Menurutnya Persib ini layak menang dan melangkah ke ACL tuh, Teman Pro 2. Terus ya seperti yang sudah saya infokan tadi ya Teman Pro 2, kalau misalkan Persib ini lolos ke babak grup dan tergabung dalam grup E, Pangeran Biru akan menghadapi 3 klub besar yaitu FC Seoul, The Chong, dan juga Melbourne Victory. Nanti kita bakal balik lagi dengan informasi seputar olahraga lainnya. Dan setelah ini bakal aku play special request dari kakak-kakak yang sudah bergabung di live TikTok-nya aku ya. Ada Menjauh by Vanessa Z, special buat kamu, check it out.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga wanginya.

Yes, teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho dan kita masih ada di Pro 2 Hitlist. Pro 2 Hitlist lagi. Pro 2 Entertainment, teman. Dan kali ini ada jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Ini mengalami kerusakan sesaat setelah diresmikan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Dan insiden ini terjadi ketika rombongan Bupati Pangandaran Citra Fitriyami ini bersama dengan sejumlah pejabat dan juga warga melintas jembatan dilaporkan oleh Antara News, teman. TNI AD ini menjelaskan kejadian tersebut

bukan merupakan keruntuhan seluruh struktur jembatan, melainkan tali sling ya pada salah satu sisi yang terlepas dan pengikat utamanya. Dan kondisi itu terjadi setelah diisi lebih dari 50 orang melintas secara bersamaan melebihi kapasitas yang ditentukan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, teman perdua, tapi sejumlah orang ini dilaporkan mengalami luka ringan, sementara Bupati Citra Fitriyami ini dinyatakan selamat. Jembatan sepanjang sekitar 60 meter ini sekarang ditutup ya, sementara untuk perbaikan dan evaluasi teknis, seperti itu. Alright, nanti Tio bakal balik lagi dengan informasi lainnya, tetap stay tune di Pro 2 FM.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia senyumnya manis atau pakaian yang rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya halo effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, halo effect ini bagi bisa bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan menilai buku cuma dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menjadi seorang yang sempurna, sebaliknya coba kasih waktu buat berenang lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih.

0: Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan impostor syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap tidak bulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.
1: Nomor 2, Olivia Rodrigo ini tampil mengenakan dress custom dari Null Collection. Nomor 2 ini label fashion yang berbasis di Palestina. Saat konferensi pers menjelang gelaran perdana di Daisy Chain Fields di Irvine, California. Dress berwarna pink tersebut ini dihiasi sama border tatris, teknik sulam tradisional Palestina dengan motif burung dan rangkaian bunga daisy yang melambangkan kebebasan dan juga persatuan. Null Collective juga didirikan oleh desainer Palestina namanya Yasmin Mjali dan dikenal ya menggunakan teknik serta pengerjaan yang melibatkan pengrajin Palestina yang dilakukan oleh folk. Dan teman berdua dalam konferensi pers tersebut juga mengumumkan donasi sebesar 10 juta USD akan disalurkan kepada 10 organisasi non-profit yang berfokus pada perempuan dan juga anak perempuan. Organisasi pertama mencakup Baby to Baby, terus ada Black Mamas Matter Alliance, ada juga Center for Reproductive Rights, terus juga ada Planned Parenthood, National Women's Law Center, hingga organisasi yang mendukung penyintas kekerasan berbasis gender yang dilaporkan oleh Rolling Stone. Dan donasi tersebut juga kemudian digandakan menjadi 20 juta USD setelah Melinda Friendsgate dan juga Pivotal memberikan matching donation. Daisy Chain Fields sendiri juga merupakan festival musik yang digagas sama Rodrigo untuk merayakan musisi perempuan sekaligus juga menggalang dukungan bagi perempuan dan juga anak-anak. Oke, teman berdua, nanti Tia bakalan balik lagi dengan informasi lainnya. Kalau mau request lagu silahkan aja, tetap di Pro 2 FM.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
1: Ya, semua Pro 2 masih sama Tio Nugroho ya di 98.4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan sore hari ini teman Pro 2, kita masuk di santuy, saatnya update topik bikin happy. Tapi sebelum kita masuk ke topik kita kali ini ya, kita kayaknya masih dalam suasana RRI Fest. Kayaknya aku bakal ngebahas soal RRI Fest aja. Jadi teman Pro 2, hari ini tadi kita ada talk show by the way di RRI Fest, yaitu tentang pengolahan sampah. Tapi sebelum talk show, kita itu sebenarnya jalan-jalan sehat dulu, jalan-jalan mengelilingi kota Ambon ya. Dan sambil jalan kita juga sekaligus mengambil sampah-sampah yang di jalan ya, yang mana nantinya saat setelah sampai di kantor ya, di halaman RRI, kita akan memilah sampahnya itu gitu. Nah, selain itu juga teman Pro 2, dilanjutkan dengan talk show. Talk show-nya nah, tadi itu yaitu dengan komunitas Beta Bank Sampah ya. Beta Bank Sampah yang mana komunitas ini tuh bergerak dalam bidang lingkungan, terutama terkait penanganan sampah, bagaimana sampah ini tuh sebenarnya bisa di reuse dan juga recycle menjadi hal-hal yang bisa dimanfaatkan lagi gitu. Dan kalau misalnya kamu mau mendengar ya cuplikan, bukan cuplikan tapi tayangan ulangnya, kamu bisa langsung mengunjungi channel YouTube-nya RRI Ambon ya. Di sana sudah ada tayangan video live-nya kita tadi ya pagi bersama dengan dari komunitas Beta Bank Sampah gitu. Nah, lanjut ya teman Pro 2. Okay, pokoknya buat kamu nanti langsung aja ya, topik kita hari ini adalah tentang RRI Fest. Jadi silahkan aja kamu ceritain gimana pengalaman kamu buat ikutan RRI Fest hari ini. Atau mungkin kamu yang belum ikutan boleh juga ditulis ya harapan kamu, kira-kira besok bakalan datang ke sini, kira-kira bakalan ngapain dan sama siapa. Okay, teman, aku tungguin ya balasan dari kamu. Tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Masih dengan pembahasan kita terkait RRFest teman Pro 2 ya. Jadi hari pertama hari ini sudah berlangsung sangat-sangat meriah sekali. Tapi tenang aja, besok masih ada satu hari lagi buat kamu yang belum sempat datang di RRI hari ini teman. Jadi besok itu kita bakalan ada apa aja? Aduh belibet ini ya. Bakalan ada donor darah teman Pro 2, terus juga ada cek kesehatan gratis. Jadi buat kamu yang mau donor darah, yang udah jadwalnya donor darah, bisa langsung gas kesini aja besok ya, jam 10 kalau gak salah ya. Oke, aku cek, aku make sure dulu ya teman Pro 2. Oke. Yes, betul banget, jam 9.30 sampai jam 11 di Aula RRI Ambon. Nah, terus teman, ini gratis ya untuk donor darah dan juga cek kesehatannya. Gratis, kamu bisa mungkin kalau cek kesehatan kayaknya cek gula darah gitu kali ya. Gula darah, terus tensi, apalagi berat badan, tinggi badan, apalagi ya. Ya, screening ini pada umumnya lah ya. Ya, kayak gitu, kolesterol mungkin ya, atau gula darah, atau apalagi. Biasanya kayak gitu sih. Selain itu juga besok kita juga masih ada bazar UMKM dan juga gerakan pangan murah teman. Ada 3G Kitchen, Basreng Juragan, ada Doyan Pedas, Dapur Kita, Es Teh Tali Samping, terus juga ada Fresh Lemora teman. Ada juga Kedai Avisya, Kedai Barbar, Nyonya Gunung, Papa Lele Coffee, Pure Amboina, Roti John House, dan juga ada The Matcha Kyoto Ambon. Oke, lengkap ya pokoknya ya. Langsung aja besok digercepin ya, datang ke RRI jam 8 pagi. Kita mulai besok jam 8 pagi sampai selesai mungkin ya sekitar jam 3 atau 4 sorean lah ya. Kita bakalan closingnya. Dan terus juga teman Pro 2, besok kita juga bakalan ada talk show, head talk ya, bersama Rumah Sakit Siloam Ambon. Kita kalau gak salah besok itu bakalan ngebahas soal bagaimana menjaga kesehatan jantung kita. Karena biar bagaimanapun jantung ini kan sebagai salah satu organ yang sangat vital dan juga penting ya dalam tubuh kita. Kalau gak ada jantung kita gak bisa hidup ya. Makanya buat kamu besok ya yang longgar, yang free, sempetin lah ya main ke RRI Ambon. Bentar aja ya, jajan-jajan, terus ikutin talk show. Talk show-nya juga cuma setengah jam. Donor darah sekalian, itu lengkap banget ya. Kamu bisa melakukan berbagai hal di sini. Dan juga ada game-game seru yang bisa kalian ikutin di sini ya teman Pro 2. Langsung aja besok aku tungguin, karena besok aku juga bakalan ada di bawah sana. Oke, teman tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Ambon teman.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kamari. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending Bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tahu seng. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli per film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau Bali katong mau film? Katong film sentang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yusuf bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Masih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, Ose ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Teman Pro 2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Teman Produa, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

terkejut pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi para pencinta kuliner.

Junk food merupakan makanan yang diproses tinggi kalori dan rendah nutrisi. Junk food juga tinggi gula tambahan, garam, dan lemak jenuh atau lemak trans. Beberapa riset menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food sama adiktifnya dengan alkohol dan obat-obatan. Meskipun banyak orang mengetahui bahwa makanan ini tidak memberikan manfaat bagi kesehatan, namun masih banyak orang yang menyukainya. Idham Kholik, dosen S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya menjelaskan, sebuah studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food lebih dari sekali dalam seminggu dikaitkan dengan risiko obesitas yang lebih tinggi. Sementara makan makanan junk food lebih dari 2 kali seminggu dikaitkan dengan risiko sindrom metabolik, diabetes tipe 2 yang lebih tinggi, dan kematian akibat penyakit jantung koroner.

0: 好，小贝啊，贝啊，贝。
1: 叫我们用的。嗯。
2: 有三分钟。

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental. Shutterstock.

teman-teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Usi yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kamu tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh Ita, sampai oras nih Osi masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing, yakin?
1: Iyo beda tau lah sih, tapi kata mending Bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda, Osi tahu sing. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman beli per film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata mau film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batul lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Masih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, sudah. Oh, saya ini selalu labelai.

Radio FM, teman-teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat malam untuk kamu semuanya yang lagi stay tune di Pro 2 FM Ambon. Seneng banget Fali temani teman Pro 2 semuanya. Dan untuk lagu-lagu hiburan akan Fali hadirkan menemani ruang dengar teman Pro 2 satu jam ke depan hingga nanti di jam 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia Timur, sebelum nanti kita akan bergabung bersama teman-teman di Pro 2 Jakarta. So don't go anywhere, honestly, Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

0: Temuin Pro 2 selamat malam jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk kali aja teman Pro 2 bergabung bersama teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk mengikuti music live chat di edisi hari ini Selasa 1 September 2026. So tetap bersyukur teman-teman Pro 2 karena kita sudah ada di bulan yang baru juga ya, awal ber-ber ya untuk teman-teman Pro 2 semuanya. Nanti bakalan gak terasa kalau kita udah nanti di akhir penghujung tahun ya. Semoga bisa memberikan dampak yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Tetapi Pro 2 memang belum teman terbaik.
1: Kah anak ada doa yang tak

Ini dia Music Lancet. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, nemenin lo Edi Tamah di malam hari ini. Gimana kabar kamu teman berdua di hari Selasa ini membuka bulan September ya, di tanggal 1 banget nih. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada dan semoga lo dalam keadaan sehat ya. Amin, tentunya ya. Well, seperti biasa, gue bakal balik lagi nemenin lo selama 1 jam ke depan teman berdua. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, seru-seru ya. Dan malam hari ini juga gak kalah seru nih teman berdua, karena ada seorang musisi yang baru aja ngerilis single. Ini sebenarnya kolaborasi nih, tapi nanti kita bakal ngobrol tentunya barengan sama Alan Anderson teman berdua. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget teman berdua, langsung drop aja, langsung kasih tahu aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Alan Anderson teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini akan seru juga obrolannya. So, don't go anywhere, masih di MLC Music Live Chat.

0: Tab. Music Live Tab. Well, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep ya.
1: Iya.
0: Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai.
1: Masih dalam rangka merayakan.
0: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?

0: Ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya wow, malah dong. Jadi nggak terinspirasi bikin lagu.
1: Loh, kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
0: Iya sih, tapi
2: butterfly era nggak sih, Rimarci?
0: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
1: Okay.
0: Kayak biasa aja gitu loh.
1: I see, masih abu-abu kan?
2: Kepompong era lah. Soon butterfly.
1: Eh, belum letek ya?
0: Iya.
2: Atau dragonfly era.
1: Waduh.
0: Aduh.
1: Apa capung?
2: Capung.
1: Alright. Dan sekarang kalian baru aja rilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
0: Kolaborasi pertama?
1: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya?
0: Mm-mm.
1: Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
2: Lama
0: kita
2: banget.
0: Kita sudah 10 tahun berteman.
1: Wow.
2: Yeah.
1: Really? Pertama kali kenal di mana?
0: Tahun 2016.
2: Yes, 2016. Di ajang sebelumnya.
1: Oke. Okay. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
0: Iya, satu season. Ya?
2: Tereliminasi pun bareng-bareng.
0: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
1: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
0: Iya.
1: Iya kan? Nah kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
0: Takdirnya begitu.
2: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu.
0: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun ya. Kita juga lucu sih pas nyadar. Ya iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
2: Iya, anniversary satu dekade.
1: Satu dekade.
0: Anniversary satu dekade pertemanan.
1: Bener, ih seru.
2: Love kan?
1: Love banget. 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama banget.
2: Lama banget kan.
0: Iya, udah masuk SD.
1: Iya. Aduh. Gak salah sih.
2: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang banyak gitu loh.
1: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak sih.
2: Kita kita sangat compromising.
0: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
1: Oke.
2: Jujur iya, Kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
1: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru.
2: Jangan.
0: Biarkan itu menjadi pertengkaran pertama dan terakhir udah.
1: Asik. Benar.
2: Compromising kan.
1: Benar.
2: Compromising.
1: Benar. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
0: Kak Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
1: Oke. Okay. Straight to the point ya.
0: Terus gitu. Sebenarnya enaknya kalian tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong gitu.
1: Oke. Okay,
0: jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan nggak suka sama orang, ya udahlah, nggak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, kalian bisa baik lagi.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: I see. Paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
0: Tulus banget dan sangat family man.
1: Asik.
2: Wow. Tulus teh hijau gitu.
1: Aduh. Itu tulus ya. Bener. Sekarang gantian. Menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
2: Rimar tuh orang yang sangat baik. Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
1: Oke.
2: Dan Miss of Kindness. Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu. Walaupun itu Kak udah terang-terangan, itu tidak baik gitu loh.
1: Bener.
2: Dia akan
1: tetap berusaha
2: mengambil kayak contoh ya, ini aku kasih contoh.
1: Oke.
2: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
1: Iya. Yeah.
2: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
1: Betul.
2: Rimar akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh, Kak. Kayak udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya.
1: Yeah,
2: Rimar tetap akan melihat
1: putihnya.
2: Celah-celah, oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
1: Wow.
2: Yang kadang membuat aku emosi.
1: Ah, jujur, paham.
2: Kayak, ya udahlah, bye gitu.
1: Ini udah big no loh gitu.
2: Iya, dia kayak, oh mungkin ini kali, Kak. Aku kayak, udah kamu tidurlah. Nanti ngobrol lagi. Iya. Yang bikin tahu ya, Kak. Kadang tuh ngerti kan maksud aku?
1: Iya, emosi, kesel, tapi ya nggak bisa marah juga gitu kan.
2: Karena memang ada baiknya juga. Mana? Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu, walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu. Yaudah, ya.

0: Oh, wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang gak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine? Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
1: Oh, Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
0: Okay.
1: Itu adalah impian Alan, Kak. Suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
0: Betul.
1: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu. Asik. Loh.
0: Versi Indonya. Nah,
1: jadi kita kearifan lokal dulu.
0: Betul.
1: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
0: Nah.
1: Tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
0: Okay.
1: Aku imagination nomor satu. Kak.
0: Asik.
1: Serius. Mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
0: Bener.
1: Cuma menurut aku tetap nomor
0: tetap
1: satu.
0: Nomor satu ya. Paling depan lah ya.
1: Terdepan. Soalnya pas kita masih di ajang sebelah itu. Yang 2016 aku tuh udah nyuruh dia, kamu ikut Idol. Aduh Kak, tapi aku udah bersama label. Aku apa sih?
0: Betul, Kak. Balik lagi Alan being Alan ya.
1: Oh ya udah, kalau gitu ditunggu ya.
0: Okay, dan akhirnya
1: dia ikut Idol, Kak.
0: Dan
1: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur dulu.
2: Sumpah, bener. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
0: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
1: Iya, dulu kan lanjut.
2: Iya, seru vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah, terus pas lagi terus kayak gitu, jadi teman-teman yang ampe di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
1: Iya. Harus kalau enggak vote aku unfriend, Kak. Serius.
2: Dan dikirimin yang itu loh, yang WA 3 kali.
0: Yeah,
2: 3 kali vote itu.
0: Bener.
1: Wow. Iya. Aku sampai absen, Kak.
0: Yeah.
1: Udah vote belum gitu loh.
2: udah sampai absen terus udah gitu masih terbawah lagi.
1: Iya. Terus kamu bayangin, Kak. Jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualannya di TikTok.
0: Bener.
1: Dan dulu kan pandemi kan orang kan nonton banyak ya.
0: Yes, benar.
1: Ribuan, Kak.
0: Benar.
1: Jadi aku kayak ayo vote. Enggak vote aku tutup ya live-nya.
0: Aduh, langsung end ya. Wow.
1: Terus sempat ada apa Clubhouse kan dulu?
0: Iya, benar.
1: Jualan di Clubhouse. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya, Rimar suaranya bagus. Iya, vote sekarang WA minta bukti.
2: Iya, minta bukti.
1: Iya.
0: Wow.
2: Terus lucu lagi Kak Alan bilang gini. Aduh, aku sampai enggak tahu lagi kalau misal masih terbawah juga aku udah absen.
1: Iya. Dia kan suka ini ya, bottom
0: ya. Iya, posisi bottom ya, posisi bawah.
2: Bottom 3,
0: ya.
2: Bottom 2. Iya, minggu depan bottom 1 dong.
1: Iya. Gitu. Enggak boleh ini kalau udah bottom aku enggak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku, Kak, aku pakai buat WA, Rimar, iya, mamaku, kakakku, gua aku paksa semuanya.
0: Buset. Dibayar berapa, Rimar?
1: Dibayar dengan cinta kasih, kan?
0: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil. Alright, nanti gua bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemani sama Edi Tama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Ellen Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
2: Betul.
1: Betul. Okay, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
3: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
1: Oke,
3: okay. Itu aja. Secara singkat, coba saya tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
1: Oke, okay. Gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
4: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
1: Oh, I see. Kebayang.
4: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
1: Benar. So, ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
4: Betul,
1: gitu kan.
4: Betul, gitu ceritanya.
1: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya?
4: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh. Mm-hmm. Ini tuh sebenarnya kisah kita berdua, cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa kalau enggak kak?
5: I was dreaming of the man I'd be, chasing clouds and running endlessly.
4: Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu. Padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
1: Oh,
4: gitu.
1: I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh, gimana cara bisa tahu gitu?
3: Caranya adalah dengan perasaan, kak.
1: Oke.
3: Okay. Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
4: Dan betul. Momen juga sih, momen mungkin momennya pas gitu, kayak lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
1: Bener.
4: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
1: Oh oke, okay. I see. Maaf salpok.
4: Kenapa ini?
2: Salpok. Aku pegang juga akhirnya.
1: Aman kok, harusnya aman. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan,
4: iya,
1: gitu kan?
4: Betul.
1: Bener-bener. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan? Itu kan banyak terjadi gitu kan?
2: Betul.
1: Nah tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
3: Jadi ketika mendengar lagu ini, aku tuh sangat berharap orang tuh bisa terbawa dengan emosi lagu ini, kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
1: Oke. Okay.
3: Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat, kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
1: Asik.
2: Gitu.
3: Konon katanya.
1: Itu beda lagu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya. Tapi kita dengerin dulu ya, kira-kira lagunya bakal seperti apa nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
0: Yeah.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Well, dan itu dia Forever Mine dari Alan Anderson dan juga Rimar. Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue. Aduh.
1: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimar menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kan?
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Seperti
1: ya.
2: Ini. Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar dari awalnya dibuka dengan ini ya.
2: Iya.
1: Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Secara ini produsernya soalnya di sebelah.
1: Oh iya, wow, yeah. Oke, okay. Produsernya.
3: Iya, halo.
1: Halo, kenalan dulu boleh kali ya, oh, dekat siapa?
3: Wah, oke, aku Anggi Anggun.
1: Oke.
3: Okay. Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
1: Okay, mungkin
2: Anggunli kan?
1: Anggunli, waduh. Oke, okay, mungkin secara apa? Secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
3: Oke, okay, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi
1: boleh.
3: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
1: Okay.
3: Nah kebetulan tuh lagu ini Yuka kita duduk bareng dan membuat gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi dengan berbekal konsep itu maka kita okay, berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya. Pemilihan chords terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Oh, berarti emang konsepnya dulu berarti yang
3: konsepnya
1: sebenarnya
3: duluan ini.
1: Yang tercetus ya.
3: Betul.
2: Yes.
1: Oh.
2: Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau kak.
1: Okay.
2: Jadi ini tuh versi duanya.
1: Versi satunya?
2: Demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia, kak.
1: Oh gitu.
3: Yeah.
1: Oh wow. Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga, ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
1: Boleh.
2: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimar tuh nyanyi bahasa Inggris, kak.
1: Oke. Okay.
2: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak. Bukan mirisnya gak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh.
1: Dia
2: tuh punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dia tuh kayak gak ngerti, black gitu loh. Kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dan apa ya, Rimar nih, dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang kak.
1: Bener,
2: gemilang realit menurut aku.
3: Gemilang realit. Lagu kan.
2: Jadi kenapa tidak gitu loh.
1: Oke.
2: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya. Tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati Dan sebuah longevity yang panjang kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia kak.
1: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
2: Oh.
1: Gitu kan.
3: Suara gitu banget.
1: Kok gitu banget? Kenapa tuh?
2: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak, ha ha ha gitu.
1: Ketawa bisa biasa aja sih.
2: Gitu loh.
1: Masih.
3: Abis itu kayak, oh.
2: Bisa gak pakai whistle? Okay, tiba-tiba okay.
1: Iya, maksudnya ketawa.
2: Jadi banget.
1: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimar ya. Oke, tapi kalau dari Rimar sendiri nih, ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
3: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
1: Wow, oke.
3: Okay. Supaya itu lucu banget sih kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak ini gak jelas banget nih ngerekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu.
1: Okay.
3: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu. Terus kayak yaudah aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo kak.
1: Okay.
3: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh ya kita bikin demo nanti kita rekaman lagi di studio.
1: Betul.
3: Gitu aku mikirnya, nggak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget kak, jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya kak gitu, nanti kalau misalkan udah kelar ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah gitu kan.
2: Oh, wow. Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia, Kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya, Kak, karena aku tuh salah-salah terus.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ada part yang harmoni, Kak, yang na na na na na na na na na. Itu, Kak, udah ulang 50 juta kali, Kak. Wow. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk, Kak.
1: Iya.
2: Tidak disebutkan.
1: Betul.
2: Miss of humanity.
1: Wow. Tervalidasi ya, sudah ya.
2: Contohnya, Kak.
1: Oh, wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
2: Kalau enggak, Rimar enggak, aku. Okay. Iya.
1: Iya, makanya Rimar, tadi kalau Alan
2: ya. Aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget, aku harus mikir nyari walaupun pada akhirnya akan ketemu. Tapi itu dibutuhkan waktu berhari-hari, Kak. Betul. Aku tuh bukan yang Rimar yang nyanyi langsung gitu. Aku kayak ini kesini kali ya gitu. Ini kali ya gitu.
3: Tapi Kalan tuh idenya banyak banget, Kak.
1: Oke.
3: Jadi kalau menurut aku tuh Kalan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
2: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
3: Iya, jadi kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang gak kepikiran, Kak, notasi-notasi itu. Okay. Tapi Kalan tuh kepikiran. Cuman Kalan gak bisa harmoni, kan. Jadi paling kayak, Mai, di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu. Tuh Kalan bisa, jago banget.
2: Amin.
1: Miss of humanity. Astaga. Oke. Okay. Tapi berarti selama proses rekamannya itu sangat fun sekali tadi ya, berarti ya, kalau dilihat ya. Sangat dar-dar-dar.
2: Seperti ke dak-dik-duk-der.
3: Iya, benar sih. Mana aku kedinginan.
2: Iya. Aduh. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
1: Kenapa tuh?
3: Oh, iya, itu lebih luar biasa lagi.
2: Itu lebih luar biasa. Tiba-tiba, wow, kesini ya aku. Ini sebenarnya dar-dar-darnya dia, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Aku lebih ke dak-dik-duk-der gitu.
3: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak Kalan keputer gitu volumenya, gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget. Okay. Kerekamnya. Jadi Kang Gia pas denger gini, "Hah, gimana nih? Kok kecil banget?"
2: Diedit lah sama dia.
3: Untung masih bisa terselamatkan gitu.
1: Astaga, wow.
2: Ini produser, editor.
1: Bener.
2: Vokal coach, harmonizer. Kayaknya kesini gak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
1: Oke, okay. Oh, wow.
2: Yeah.
1: Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
3: Jujur aku kaget banget ya.
1: Okay.
3: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih. Alan bilang, aku lagi sama Rimar. Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, "Kak, kita rekaman malam ini." Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
1: Okay.
3: Oh, demo kali, demo. Mau nyari-nyari dulu kali ya gitu, mau gimananya gitu. Sudah, dia tengah malam kirim data.
1: Oke. Okay.
3: Iya. Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran gitu.
1: Oke. Okay.
3: Udah gak kuat.
2: Tapi aku, Kak, memang orang yang gak sabaran, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Tanyalah beliau gimana, Kak.
1: Gimana tuh gimana? Gak sabaran.
3: Jadi iya, Kak Alan tuh excited.
1: Oke.
3: Okay. Banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
1: Oke,
3: gitu.
1: Paham.
3: Jadi kayak, "Kak, ini yang tadi ya." Oke. Okay. Terus aku harus nanya dulu, "Ini mau kapan, Kak?" Gitu. "Besok bisa."
2: Iya. Itu pun besok menurut aku kok udah lama, Kak.
1: Oh, iya benar.
2: Besok tuh kayak, "Aduh, ya, ada berapa jam lagi ya?" gitu loh. Aku tuh kadang enggak bisa tidur, Kak, kayak, "Ya, ayo gitu."
1: Oh, I see. Dan sedar dedor itu berarti.
2: Sedar dak dik duk der kalau aku.
1: Dik duk der ya.
2: Ini dar dedor.
1: Wow, seru. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang pengen bertanya masih terbuka ya. Karena di sini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga katanya ini project Dagdikduk Der dan Dor buat Kang.
2: Wow.
1: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rima dulu mungkin.
2: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
1: Yes. Mm-hmm.
2: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
1: Betul, sekian lama ya.
2: Setelah sekian lama, dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
1: Bener.
2: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan, berdua. Ayo dong, masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
1: Asik, dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
2: Akhirnya
1: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
3: Pas nikah.
1: Oke.
2: Okay. Ini lagu wedding banget sih.
3: Ini lagu wedding, Kak.
1: Benar.
3: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan samawa, Kak.
1: Asik.
3: Serius. Percaya sama aku.
2: Mainnya.
1: Benar.
3: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
1: Asik.
3: Samawa, Kak.
1: Samawa, benar.
3: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini. Nah. Itu akan samawa, Kak, sama pada ujungnya.
1: Iya.
2: Betul. Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini samawa.
3: Samawa,
1: benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
3: Yes.
1: Benar-benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
3: keluarga
1: bisa juga, teman juga bisa gitu.
2: Tapi kan suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
3: Nah, boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan
2: tidak bayar apa-apa, Pak.
3: Pakai aja ya.
1: Silakan
3: sebagai
1: pake
3: pencipta
1: aja,
3: lagu. Go.
1: Pakai sebanyak-banyaknya. Yeah.
3: Pakai. Kalau boleh undang kami.
1: Ah, itu dia.
3: Kita, oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
1: Boleh.
3: Lagu ini.
1: Boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
3: Di situ gitu.
1: Alright, anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
3: visualizer?
2: Ada visualizer.
1: Visualizer
2: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
1: Nonton ya.
3: Yes.
1: Dan ini bisa didengerin di mana aja di barat ini?
2: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten di TikTok, di Reels juga bisa.
1: Betul sekali. Dan tadi bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
2: Betul.
1: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa. Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Kariman sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
2: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
1: Okay.
2: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
1: Bener.
2: Aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
1: Asik. Kalau dari Alan?
3: Sama
1: ya. Kira emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
3: Betul.
1: Bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
2: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
1: Okay.
2: Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh iya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu. Kayak lama banget gitu kan.
1: Bener-bener.
2: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
1: Pingin jujur di dalam dunia musik ini.
2: Iya, ya. Dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
1: Gitu. Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya. Betul. Membuat sebuah lagu, dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya. Yes. Ya. Yang tadinya bisa kamu dengar di semua DSP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih, Rimar.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Alan. Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimar, dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

Angkat Budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekra, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian

Teman-teman Pro2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk, atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boykot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

blogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi para pencinta kuliner.

Junk food merupakan makanan yang diproses tinggi kalori dan rendah nutrisi. Junk food juga tinggi gula tambahan, garam, dan lemak jenuh atau lemak trans. Beberapa riset menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food sama adiktifnya dengan alkohol dan obat-obatan. Meskipun banyak orang mengetahui bahwa makanan ini tidak memberikan manfaat bagi kesehatan, namun masih banyak orang yang menyukainya. Idham Kholik, dosen S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya menjelaskan, sebuah studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food lebih dari sekali dalam seminggu dikaitkan dengan risiko obesitas yang lebih tinggi. Sementara makan makanan junk food lebih dari 2 kali seminggu dikaitkan dengan risiko sindrom metabolik, diabetes tipe 2 yang lebih tinggi, dan kematian akibat penyakit jantung koroner.

0: 아, 잡이 앞에 앞에.
1: 야, 사람 문제.

hadiah dari Tuhan. Tuhan beri kita kekuatan saat badai hidup. Berikan Tuhan kelemahan kita, dan Tuhan akan memberikan kekuatannya. Khawatir meningkatkan tekanan, tetapi doa mengeluarkan kedamaian. Jika Tuhan di kepala kita, Ia menjadi pengetahuan kita. Jika Tuhan di mata kita, Ia menjadi penglihatan kita. Jika Tuhan di mulut kita, Ia menjadi ucapan kita. Jika Tuhan di hati kita, Ia menjadi pikiran kita. Jika Tuhan menjadi akhir kita, Ia menjadi tujuan hidup kita. Tidurlah dengan tenang malam ini. Tuhan lebih besar dari apa yang kita hadapi di hari esok.

Teman berdoa, dengan terdengar irama lagu ini maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siara Selasa 1 September 2026. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Fali Tanikwela, penyiar kamu, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nona maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Program 2.

0: Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke teman-teman Pro 2,
1: teman-teman, teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama Tio Nugroho, teman Pro 2. Untuk satu jam ke depan kita akan ada di Just Music ya teman. Jadi tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

teman, istilah food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi para pencinta kuliner.

Junk food merupakan makanan yang diproses tinggi kalori dan rendah nutrisi. Junk food juga tinggi gula tambahan, garam, dan lemak jenuh atau lemak trans. Beberapa riset menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food sama adiktifnya dengan alkohol dan obat-obatan. Meskipun banyak orang mengetahui bahwa makanan ini tidak memberikan manfaat bagi kesehatan, namun masih banyak orang yang menyukainya. Idham Kholik, dosen S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya menjelaskan, sebuah studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food lebih dari sekali dalam seminggu dikaitkan dengan risiko obesitas yang lebih tinggi. Sementara makan makanan junk food lebih dari 2 kali seminggu dikaitkan dengan risiko sindrom metabolik, diabetes tipe 2 yang lebih tinggi, dan kematian akibat penyakit jantung koroner.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh, kok begini, udah.
2: Yo, salam mencet.

0: Ngobrol 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama teman. BJS Ketenagakerjaan Cabang Masohi Kepulauan Seram menyerahkan santunan manfaat jaminan kematian atau JKM kepada 7 ahli waris peserta di Kabupaten Seram Bagian Timur. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan upacara Bula Agustus lalu. Dan total santunan yang diserahkan ini mencapai Rp294 juta dari masing-masing ahli waris menerima manfaat JKM sebesar Rp42 juta. Penyerahan santunan menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran program jaminan sosial ketenaga kerjaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya ketika menghadapi risiko sosial ekonomi akibat meninggalnya dunia. Informasi kedua, 3 rancangan regulasi dari Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tenggara memasuki tahap harmonisasi di kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku. Proses ini menjadi bagian penting untuk memastikan rancangan kebijakan daerah memiliki kesesuaian hukum sebelum ditetapkan. Dan harmonisasi ini mencakup satu rancangan peraturan daerah Kota Ambon dan 2 rancangan peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara. Pembahasan ini dilakukan bersama dengan unsur pemerintah daerah DPRD dan juga tim harmonisasi Kementerian Hukum Maluku dengan fokus pada penyempurnaan substansi rancangan. Informasi ketiga, Ketua Task Force DPP Partai Hanura Patricio Capella menegaskan partainya terus memperkuat persiapan menuju pemilu 2029. Hanung tidak hanya menyiapkan diri sebagai peserta pemilu, tapi juga menargetkan kembali berjaya di Senayan. Dia menyampaikan hal ini di saat konsolidasi dan rapat teknis tim Task Force Hanura di Mataram, NTB, Selasa 1 September 2026. Kegiatan tersebut menghadiri pengurus, ya, dihadiri oleh pengurus DPP, DCP, serta anggota DPRD Hanura se-NTB. Informasi selengkapnya teman dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 6, sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti, sah, daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau, seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film

0: film tuh.
1: Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Eh, kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film yang tayang di luar negeri.
2: Iyulai sih, Yusri bicara batu lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
1: Betul. Eh, makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
2: Iya, betul. Masih bicara nih, betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
1: Tapi yang besar juga para beta.
2: Oh, sini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Alright teman berdua, aku masih temenin kamu ya di pagi hari ini. Seneng banget ya, pagi hari yang cerah tapi belum kelihatan sih kayak matahari yang masih bersembunyi di balik awan-awan mendung. Nah, aku bakal spill dulu informasi cuaca terkait di Kota Ambon ya dan sekitarnya di hari Rabu 2 September 2026 ini yang akan diprediksi cerah berawan atau partly sunny pada siang hari dan cerah berawan pada malam hari ya. Suhu udara ini berkisar di antara 24 derajat hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan ada di 76% serta peluang hujan. Ini siang hari nanti akan terjadi ya, tapi cuma 35% ya. Kita harap semoga enggak gede-gede amat kalau hujan. Terus juga angin bertiup ya dari arah tenggara dengan kecepatan 13 mph. Oke, jadi overall menurutku cuaca hari ini sangat bersahabat sekali buat kamu yang melakukan aktivitas di luar ruangan ya. Tetap juga pakai sunscreen dan jaga-jaga kalau misalnya nanti hujan, bawa payung dan juga apa aja hujan maybe. Dan juga teman pro 2, lagi-lagi ya hari ini kita masih ada di RRI Fest hari kedua. Dan juga besok kayaknya kita juga akan ada bintang radio deh ya. Nanti coba deh kita update lagi gimana perkembangan bintang radionya. Kalau setauku di Satker Ambon sendiri ada 70-an orang yang sudah mendaftar untuk bersaing di Korwil 3 Nusantara. Korwil 3 Nusantara, Satker Ambon maksudnya ya. Oke, teman Pro 2 nanti Tio bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Nah, di bahasa lama dengan kota ini tak sama tanpamu teman bro dua, spesial buat pagi hari kamu yang cerah ini. Dan buat menambahkan wawasan di pagi hari ini teman bro dua, ini ada one of the world's most iconic camper van. It's finally going to be electric. Wow. Ada Volkswagen ini yang resmi memperkenalkan mobil camping listrik bernama ID California Cruise di Caravan Salon 2026 Düsseldorf di Jerman ya teman. Jadi mobil seharga mulai dari 60.761 euro atau sekitar 1,25 miliar ini ya, bisa digunakan untuk berkendara sekaligus juga menjadi tempat bermalam bagi dua orang teman pro dua. Dilansir dari Volkswagen Commercial Vehicle, teman, bagian kabinnya ini tuh bisa dirubah menjadi tempat tidur sepanjang 2,03 meter ya. Terus di dalamnya juga tersedia kasur lipat, ventilasi, tirai tutup cahaya, tirai penutup cahaya ya. Ada dua kursi camping dan ada sebuah meja. Baterai mobil ini juga bisa digunakan sebagai sumber listrik untuk perangkat lainnya. Daya yang dihasilkan ini bisa dipakai juga untuk menyalakan mesin kopi, laptop, peralatan dapur, hingga mengisi baterai sepeda listrik selama camping. Nah, lampu port USB serta sejumlah fitur kenyamanan di dalam mobil juga tetap bisa menyala hingga 48 jam teman pro 2. Dan ID California Cruise ini dikembangkan ya dari van listrik Volkswagen ID Bus dan tersedia dalam pilihan bodi pendek maupun panjang ya. Pengiriman pertamanya dijadwalkan awal tahun 2027, tapi belum ada konfirmasi nih ya. Belum ada informasi apakah mobil ini juga akan dipasarkan di Indonesia. Seperti itu ya, buat kamu teman pro 2 ya yang berminat buat beli camper van, mobil ini kayaknya cocok ya. Yang pastinya harus dompetnya yang tebal dulu ya kalau buat beli mobil ini. Ini 1,25M ini kayaknya cicilannya, aduh gak tahu deh. Cicilannya kalau di aku kayaknya harus dicicil deh ini ya. Oke, nanti Tio bakal balik lagi teman. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi

Teman Pro 2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: Ya, selamat berdua sih ya, Spiro dengan Great Expectation. Dan teman, kita masih ngomongin soal Airy Fest. Jadi hari nanti agendanya itu adalah cek kesehatan gratis. Terus abis itu juga masih ada bazar UMKM teman Pro 2. Selain itu juga ada donor darah. Sobat kamu yang mau donor darah bisa banget ya, langsung aja nanti datang daftar di tempat bisa. Terus abis itu selain donor darah apalagi ya, oh nanti juga ada health talk terkait dengan bagaimana menjaga kesehatan jantung seperti itu. Nah terus juga teman Pro 2 ya, sebelum kita lanjut ngomong soal Rally Fest, aku bakal sebut satu informasi ini dulu yang menurutku ini juga penting. Dan buat kamu penggemar film horror, especially Joko Anwar's movie. Jadi Joko Anwar ini baru aja membagikan ya poster official perdana, sekali juga ngumumin kalau misalkan film ketiganya resmi diproduksi dan bakalan tayang di bioskop pada 2027 nanti. Film ketiga apa? Pengabdi Setan. Ya, yes, bener banget. Dan lewat postingan itu juga teman Pro 2, Joko Anwar ini ngasih sedikit clue soal apa yang bakal kita lihat. Kali ini semua misteri itu bakal dibawa back to the beginning ya. So yes, kita akhirnya bakalan diajak tahu sebenarnya semua teror yang berawal itu dari mana gitu. Nah, sebelumnya teman Pro 2 pada Juni lalu Joko Anwar ini sempat spill kalau skripnya sudah mulai dikembangkan. Filmnya juga masih diproduksi oleh Rapi Film bersama dengan Kamenci Pictures. Tapi ceritanya kali ini itu bakal mundur jauh banget ke belakang. Kita bakal diajak ngulik asal-usul sekte Herosase ya, kalau gak salah ya. Terus perjanjian dengan iblis sampai kutukan yang selama ini jadi akar dari segala kekacauan di dua film sebelumnya. Ceritanya dimulai dari masa histeria di Strasbourg teman Pro 2 pada abad ke-16, sebelum kemudian pindah ke mercusuar di pesisir selatan Jawa pada abad ke-17. Untuk case-nya sejauh ini masih Asmar Abigail dan juga Fahri Albar sudah di-spill bakalan terlibat dengan cerita yang bakalan berfokus kepada Darminah dan juga Batara ya. And apparently teman Pro 2 Joko Anwar ini gak main-main buat film ketiganya. Pengabdi Setan ketiga ini bakal menggandeng Barusan ENA ya, ini rumah produksi asal Korea Selatan yang dikenal lewat film Parasite, untuk kembali ya membawa film ini ke pasar internasional. Filmnya juga akan ditawarkan kepada distributor dari berbagai wilayah di Toronto International Film Festival sampai nanti pada September nanti ya. Dan bahkan lewat interviewnya teman dengan Deadline, pihak Barusan ini bilang kalau film ini bakal mengambil latar di dua benua ya, menggunakan 7 bahasa dan terinspirasi dari peristiwa Dancing Plague yang terjadi pada tahun 1518. Wow. So, who's up for this teman berdua? Aku sih enggak sabar banget ya buat menantikan gimana keseruan Pengabdi Setan ketiga ini. So finally we gonna see ya what was happen before all these tragical things happen in our era. Nanti bakal balik lagi di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk. Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat, tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
2: Oke. Brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
1: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Teman Pro2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boykot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Papa Mama Pengpasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAF dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi para pencinta kuliner.

Alright teman, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman ini mengungkapkan 13 jenis kasus tindak pidana yang diusulkan ini masuk ke dalam RUU Perampasan Aset di Jakarta. Pada hari Senin 31 Agustus 2026, cakupannya juga nggak cuma korupsi teman, tetapi juga narkotika, terorisme, hingga kejahatan di sektor lingkungan dan keuangan. Dilansir dari Antara teman Pro 2, 13 jenis tindak pidana tersebut terdiri dari korupsi, narkotika, psikotropika, terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, serta tindak pidana di bidang kehutanan, lingkungan hidup, perpajakan, perbankan, perasuransian, pertambangan, kelautan dan perikanan, hingga perdagangan orang. Nah, perkembangan ini muncul setelah pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu tuntutan dalam demo di depan gedung DPR RI Jakarta 27 Agustus lalu. Di hari yang sama juga, Komisi 3 melaporkan progres penyusunan dalam rapat paripurna DPR. Kini DPR menargetkan teman Pro 2 untuk RUU ini itu bisa rampung paling lambat 15 Desember 2026. Saat ini daftar tersebut masih berupa usulan dan dalam proses penyusunan RUU dan juga belum menjadi aturan yang berlaku teman Pro 2. Komisi 3 juga masih mencari sistem pengawasan agar perampasan aset nantinya enggak dilakukan sembarangan atau disalahgunakan untuk memeras masyarakat, mengkriminalisasi lawan politik maupun juga membungkam kritik seperti itu. Oke. Ini yang pokoknya semoga kita berdoa RUU-nya segera disahkan dan tidak tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sekaligus juga tidak disalahgunakan tadi ya teman Pro 2. Oke, teman, nanti Tio bakal balik lagi. Aku juga mau nginfoin ke kamu sekali lagi ya, lagi-lagi buat ayo datang ke RRI Ambon karena ini hari terakhir kita RRI Fest. Ada banyak banget jajanan yang bisa kalian beli ya selama di sini. Selain itu juga nanti kita juga bakal ada kegiatan donor darah, sekaligus juga ada apa? Ada cek kesehatan gratis. Terus ada juga nanti talk show ya teman Pro 2 terkait dengan hari kesehatan jantung ya. Jadi buat kamu teman langsung saja merawat ke RRI Ambon. Ini juga aku lihat banyak banget stand yang sudah berdiri. Intinya tetap stay tune dan juga jangan lupa datang ke RRI Ambon. Oke? Okay?

0: Tahu ke sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbeda, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iya weh, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kasing AI yang bisa bantu-bantu katong?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.